bang, steng daga duga diga deng dong diga diga deng dong duga diga deng dong diga diga deng dong diga diga deng dong diga diga deng dong dong duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dong diga diga bang steng bang di bi di bi di.